Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude. Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: Shirley Anjali balik lagi nemenin kamu masih di Spara. Selamat pagi teman Pro 2 Spara. Tadi lagunya Yopi Widianto, Kim sama Neida Kini, enak banget ya. Aku kira Kini usai sudah segala penantian panjangku. Cuacanya cerah banget sih teman Pro 2. Enaknya makan apa ya? Saya lumayan agak lapar sih. Makan apa ya enaknya? Pagi-pagi ntar jam 10 lewat enaknya makan apa sih? Makan seger-seger nasi atau apa? Aku gak kepikiran lagi. Boleh lah.

kasih rekomendasi. Tapi aku pengen cabut rambak sih. Ya nggak sih? Dulu pagi-pagi minggu gini mah mudah mencari cabut rambak ya. Cuman kalau sekarang emang udah sulit, justru malah jualnya sore malam. Ya nggak sih, teman pro 2? Tiba-tiba aja throwback waktu dulu. Car Free Day udah ada belum ya? Aku lupa, cuman yang jelas malah di Manahan berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun juga ada deh kayaknya. Saya aja ini udah oh lebih banget sih. Jadi dulu di Manahan mungkin kamu juga melewati masa-masa itu ya. Di Manahan tuh rame banget orang kayak Car Free Day, tapi banyak juga yang jualan ya enggak? Jualannya neko-neko juga, beragam. Ada yang kuliner, terus ada juga yang jualan baju lah, apalah gitu ya. Dan biasa pasti selalu ada yang jualan yang pakai pengeras suara aneh-aneh itu ya. Entah apa kayak gitu, apa obat tikus dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih ada sih di beberapa pasar tradisional gitu ya. Dan itu menjadi apa ya, kayak satu hal yang pasti ada. Terus kalau gak ada kayak ya ampun. Terus sekali adanya kayak wih, keinget deh masa-masa zaman dahulu kala gitu ya. Dahulu kala udah kayak berapa lama aja ya kan. Selamat pagi teman pro 2 yang baru gabung sama 105.5 FM. Lagi ngapain, boleh kasih tahu aku aja. Buat aku mau sapa dulu buat Catur, buat Mas Prapto juga, terima kasih masih stay tune. Ada Mas Joko Pranoto, selamat pagi juga buat teman pro 2 Kak Yoyo, Mbak Kasiem. Lanjut lagi ada Brian Anavi, IKS, Dia Purnamasari, Dia Ristanti, Dimas Radityo, RBM Family. Terus aku juga mau sapa aja buat Timothy, buat April juga ya. Oke, yang mau gabung sama aku silahkan aja WhatsApp di 081 327 866 966.

NPD banget gak sih lagunya? Iya kan? Is bener-bener deh. Orang kok NPD banget? Lah, selamat pagi. Halo, ada yang aku tunggu-tunggu setelah sekian purnama tidak datang ya. Gak datang dong, iya dong. Aku jadi tiba-tiba ingat lagu Rosa featuring Rian The Massive. Ada lirik purnama yang soalnya judulnya aku lupa ya. Tapi ada, aku mau cek dulu. Kamu harus dengerin, tapi lagunya emang low sih ya. Emang sedih tapi enak banget teman Pro 2. Coba ya, aku cek ya. Aku kenalin, oh ya, pernah memiliki, oh my god, apa aku puter dulu lagu ini ya. Sama David Noah juga. Tapi buat pagi, jangan deh ya. Gak usah lah, next aja kalau saya di Pro 2 headlist ya. Selamat pagi buat teman Pro 2 di Aristanti. Sepertinya mendengar teriakannya Sherry Anjali yang memanggil-manggil ini ya. Salapan plus Pro 2, oh ada risol. Jadi pengen makan risol, aduh sarapannya nikmat sekali ya. Sangat cukup sekali untuk sarapan. Ya biskuit dicelup di, ini kopi ya. Kopi kan Kak Dia? Kalau aku lihat sih kopi bukan milk ya. Sama risolnya 2, Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Dia lagi di rumah aja atau masih beraktivitas? Bahkan mungkin lagi sibuk, semangat ya. Pokoknya sarapannya dicukupkan dulu. Santai dulu, nikmatin dulu, enjoy dulu seruput kopinya dan risol sama biskuitnya ya. Pokoknya enjoy sambil dinikmatin, oke? Biar happy hari ini. Selamat pagi buat teman Pro 2, IKS S-nya adalah Shirley. IKS S-nya apa? Shirley kali ya. IKS? Enggak lah, emang namanya ada S-nya ya. Sulistia, Sulistiani ya, bener ya? Bener gak IKS? Mana salah lagi? Oh, gak boleh. Oh, S-nya tuh gitu ya maksudnya ya. Mat lagi Kak Shirley, mat hari Minggu yang syahdu. Oh, Boyolali lagi syahdu. Apa aku ke Boyolali aja ya? Intrusive Talks-nya selalu main. Aku mantau RRI Pro 2 SK terus Kak, meski kadang belum bisa gabung nyapa nansernya. Oh it's okay, gak apa-apa, makanya aku selalu sapa kan, meskipun IKS belum gabung lewat WhatsApp, karena aku selalu percaya kamu mendengarkan. Ah, semoga hari ini Kak Shirley senantiasa diberi kebahagiaan, amin ya Allah. Senyum merekah dan rezeki yang melimpah, sehat-sehat selalu ya Kak Shirley. Amin. Terima kasih IKS. Doa yang sama untuk IKS ya. Semangat terus. Semoga juga yang lagi disibukkan, aku tahu kesibukannya apa, semakin melimpah ruah dan penuh berkah juga ya. Sehat-sehat. Jangan lupa sarapan. Sarapan apa pagi hari ini? Boyolali emang ini ya. Tadi di Fajar Indah tempatnya Mas Joko Pranoto juga katanya mendung. Di sini cerah. Boyolali gimana? Mendung juga toh. Syahdu-syahdu gitu. Semoga pas alhamdulillah masih di rumah ya. Jadi aku juga enggak glow gitu ya. Request batas senja Kak yang baju dan rumah baru. Aduh, enak banget itu lagu. Boleh lah. Rumah dan baju barumu. Coba aku make sure dulu ya. Rumah dan itu lagu parah banget sih, gak bisa sih aku sih puterinnya sih. Loh, enggak. Rumah dan baju barumu, yes betul. Oke, terus ntar aku mau puter lagu Afif Kila yang apa namanya, Mantra Bahagia ya. Kayaknya cocok banget dari kalimatnya IKS gitu, mantra bahagia ya. Buat mantra kita berdua, teman Pro 2, biar kita terus bahagia dan sesuai sama lirik lagu yang dibikin sangat indah sekali sih menurut aku. Simple tapi bagus gitu ya, buat pengingat kita. Oh lagi Chef Dian sekarang. Oh aku disuruh Chef Dian ya. Mana bisa, mau banget aku ya. Mana ke Boyolali lagi. Seru. Yaudah, kalau gitu aku putar dulu lagunya ya sebelum IKS lanjut aktivitas. Selamat pagi juga buat teman Pro 2 Zulfa. Salam dari Jakarta aja kakak penyiar. Happy weekend. Mau request lagu remuknya Angie Carvalho. Oke. Oke boleh, ditunggu satu persatu lagunya aku hadirkan buat kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

PJ Kota bahagia lagi lagunya buat nemenin kamu ya. Tadi udah aku play lagu yang di request sama teman Pro 2. So buat yang mau nemenin aku, mau request, mau titip salam, mau bagi tahu lagi ngapain sekarang juga, silakan aja WhatsApp di 081327866966. Oh iya, tadi sempat ngomongin lagunya NPD Sempurnanya Aku ya. Enak banget, cocok gitu loh pagi hari dengerin lagunya NPD gitu ya. Tapi jangan NPD ya. Tapi kalau ngomongin si NPD yang nyanyi lagu Sempurnanya Aku, lagu yang emang viral banget ya teman Pro 2, menjadi sound di media sosial karena liriknya yang emang lucu ya, aneh-aneh lucu, ada aja gitu ya, bisa ya nyiptain lagu gitu, kayak NPD banget gitu ya, menggambarkan NPD. Tapi ternyata aku kira tuh awalnya ini gimana sih, sempurnanya aku NPD, maksudnya emang judulnya lagunya gitu ya. Biasa, gak up to date banget anak ini ya. Terus juga nama ininya, nama grupnya kan bertiga ya, trio ya, terus si NPD ini. Nah terus aku kira tuh inisial nama dari vokalis-vokalis ini, kan NPD, N siapa kek. Untung aja N siapa kek ya, Nina kek gitu ya, lagu dong ya dari Fizz. P Putri kali, kan cowok semua ya. Kenapa saya menyebutkan semua perempuan, ada-ada aja sih. Ya aku kira inisial nama dari tiga vokalis inilah. Tapi ternyata NPD itu New Pusat Dunia. Sa gitu ya, gemes banget sih. Kok bisa gitu menciptakan nama grup yang beda banget dari yang lain gitu ya kan. Ini adalah trio pendatang baru yang emang dari konten kreator yang populer juga, Niki Putra, Mario Caesar, sama Lukman Hakim atau Kev teman Pro 2 gitu. Lagu Sempurnanya Aku ini debut kemarin tanggal 11 Maret ya, jadi mereka debut dengan lagu Sempurnanya Aku dan langsung viral banget di media sosial. Karena emang ternyata liriknya agak ngeselin ya, tapi bagus gitu. Dan ternyata di media sosial juga bilang banyak yang relate sama lagu ini gitu. Dan relate juga sama nama grup ini ya, trio NPD inilah. Ya udah deh, kalau dia mau rilis lagu lagi, aku penasaran sih apakah akan mirip-mirip dengan Sempurnanya Aku dan lagunya masih yang NPD banget gitu ya, menggambarkan orang ya NPD gitu atau gimana, nggak tahu sih nanti. Cuman kalau dirasa-rasa banyak juga di media sosial ini yang bilang kalau musiknya tuh vibesnya kayak CGR ya. Iya benar juga sih, tapi iya loh, langsung inget sama lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali, itu juga mirip banget sama Birds of a Feather dari si Billie Eilish teman Pro 2. Iya kan? Aku kangen sih sama lagunya CGR yang Kamu ya. Kamu, kamu, kamu, kamu, kamu. Nah Kamu Jahat lagi, bukan, itu lagunya Geisha. Kamu yang pertama juga lagunya Geisha, karena Kamu juga lagunya Geisha. Mana lagi? Banyak sih kalau lagu-lagu yang ada kamunya ya kan, tapi kalau Syari ada di hati kamu nggak? Paling bisa aja ya kan. Oke, karena aku lagi kepikiran sama lagunya Gia Indrawari yang Seribu Kali, jadi aku mau putar lagunya dia buat nemenin kamu aja. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nanti kita masuk ke segmen Zona Ngopi ya, Zona Ngobrol Pagi juga di akhir pekan. So stay tune di sini aja. Jangan lupa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, atau mau kepoin penyiarnya bisa juga di Instagram atau TikTok, username-nya @RRIPro2Surakarta.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Melawan Dunia dari Iran featuring Yura Yunita buat kamu aja teman Pro 2. Masih di Spada, kita masuk ke zona ngopi. Zona ngobrol pagi, yuk ngobrol sama aku boleh WhatsApp aja di 081-327-866-966. Wow, karena kalau zona ngopi akhir pekan kita bahas seputar budaya dan pariwisata ya. Ini loh, mengutip dari rri.co.id, ada ratusan wisatawan asing dari puluhan negara mengikuti Interhas Prambanan Mendut tahun 2026. Wow, startnya dari Komplek Candi Kembar atau Candi Plaosan ya, dan juga finishnya di Objek Wisata Breksi Sleman Jogja. Wah, oh nggak patek jauh sih, tapi ya lumayan. 25 km dari mana, Cher? Lumayan dari mana ya, jalan kaki. Kalau jalan kaki gimana sih, Cherly ini? Emang mau? Ya kalau bareng-bareng ya pasti gak kerasa sih. Lah, enak banget ya kalau ngomong ya. Panitia kegiatan Stefano Sugiarto juga bilang kalau Interhas Prambanan Mendut tahun ini tuh diikuti 44 negara seperti Amerika, Afrika, dan negara-negara di Asia. Mereka tuh pengen happy-happy lah untuk menikmati suasana alam dan juga tempat-tempat wisata. Wow, seru banget. Dipilihnya titik kumpul Komplek Candi Kembar untuk memperkenalkan kepada dunia ya, biar lebih dikenal. Bahkan Candi Plaosan juga sejauh ini sudah dilakukan penataan, tapi belum banyak wisatawan asing yang tahu candi ini. Oh, kalau aku mah tahu, dulu pernah juga ke sana. Area-area Prambanan dulu saya sempat ingat tuh, dulu waktu SMA saya dipercaya mewakili kabupaten tempat sekolah saya gitu ya, waktu saya SMA, untuk mengikuti workshop gitulah selama satu minggu di Jogja, dan itu tentang cagar budaya gitulah, dan itu luar biasa banget sih. Ilmu yang aku dapat dan pengalaman yang luar biasa, gak akan terlupakan gitu. Dari 44 negara peserta dengan jumlah peserta kurang lebih 3.000 orang. Ini keren banget sih, 3.000 orang dari 44 negara ya. Berada di Indonesia, di tempat yang bersejarah banget gitu ya. Lokasi yang digunakan untuk Interhas Prambanan Mendut ini ada 5 titik ternyata. Jogja dan Jawa Tengah, yaitu Tuk Songo Magelang, Teras Merapi, Candi Pelawasan, Bukit Becici, dan Tebing Breksi. Gitu deh teman Pro 2. Tebing Breksi, oh, Tuk Songo Magelang. Aku kayaknya belum pernah sih yang Tuk Songo ini ya. Kegiatan itu mendapat dukungan loh dari pemerintah daerah, Kabupaten Klaten ya, termasuk Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Klaten. Bahkan Bupati Klaten Hamendang Wajar Ismoyo juga bilang sangat happy banget, excited dengan adanya acara Interhas Prambanan Mendut itu, dan harapannya para peserta bisa merasa nyaman dan menikmati berbagai suasana di Klaten termasuk objek wisatanya. Yes, itu baru Prambanan Selatan ya. Prambanan Utara juga punya kan. Ya, itu loh. Umbul-umbul ya. Ya mau ciblon-ciblon minggu ini seru sih. Cuacanya mendukung buat renang jujur beberapa hari ini. Apa aku renang aja ya? Next deh. Oke, info selengkapnya boleh teman Pro 2 baca melalui rri.co.id.

UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati.

0: 5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat pagi teman Pro 2, pada zona ngopi, zona ngobrol pagi masih kita lanjutin bahas seputar budaya dan pariwisata. Apapun itu juga teman Pro 2 yang terupdate di Solo dan sekitarnya. Tapi aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, lagi ngotewe mau kemana sih, kepo banget, mau ikut boleh gak? Emang aku ini siapa? Selamat pagi buat kakak Lia dan kakak Adika yang lagi di jalan. Mau kemana sih? Hati-hati terus. Have fun juga. Jangan lupa sarapan. Udah jam 9:30 lewat 5 menit ya. Semoga sih udah sarapan. Pokoknya have a nice weekend. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan semoga hari minggunya penuh kebahagiaan dan keceriaan, karena cuaca juga cerah ya teman Pro 2. Kalau di tempat kamu gimana, boleh bagi tahu aku. Tadi di tempatnya IKS Boyolali syahdu gitu ya, berarti agak-agak redup gitu. Terus tadi di tempatnya Mas Joko Pranoto fajar indah juga pagi tadi, tapi semoga jam segini udah cerah seperti aku hari ini ya. Mana pakai hitam lagi, cerah dari mana. Ya udah deh, info terupdate dari rri.co.id. Ini loh, mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan Prambanan Klaten mulai ramai teman Pro 2 sama aktivitas para pedagang dan juga pembeli. Udah ramai 4 kali pasaran inilah. Jadi memang udah dari kemarin-kemarin sebenarnya. Bahkan petugas pasar hewan Prambanan Klaten yaitu Margito juga membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Tapi pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan. Yes, pasti dipilih yang berkualitas juga, yang memang layak ya teman Pro 2. Bahkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu penting untuk dilakukan. Ya, demi kenyamanan masyarakat juga ya yang mau membeli hewan kurban. Dan sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit. Jadi flashback sih, kayaknya tahun lalu ya, itu jadi masa yang sulit juga karena saat itu ada wabah yang menyerang hewan-hewan kan. Salah satunya juga sapi, kambing gitu ya. Sehingga sampai harganya itu turun drastis banget ya kan. Nah, info selengkapnya seputar menjelang Idul Adha pasar hewan di Klaten mulai ramai bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah nemenin aku dari tadi pagi sampai sekarang. Terima kasih banyak, happy-happy terus ya. Happy-happy aja lah, emang ada lagu kayak gitu? Perasaan gak ada deh, ngadi-ngadi ya bener-bener. Oke, abis ini dilanjut santai siang di jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat barengan sama Sylvia Zee yang nemenin kamu sampai nanti kelar. Ada segmen request lagu, jadi kamu bisa request lagu juga sama Sylvia Zee dari jam 10 sampai jam 12 nanti di Pro Duet List, oke? Shelly Anjali turun mengudara, terima kasih banyak dan maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, please forgive me. I thank you and happy Sunday.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Diawali dari informasi olahraga, tim Persis Solo semakin berada di ujung tanduk terdegradasi ke Liga 2 setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persebaya Surabaya dalam lanjutan sepak bola Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo hari Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sebenarnya tim Persis Solo menguasai bola lebih banyak dibanding Persebaya Surabaya. Tapi sejumlah peluang yang didapat beberapa pemainnya gagal dikonversi menjadi gol sehingga laga yang dipimpin oleh wasit Yudi Nur Cahyo berakhir imbang 0-0. Sang pelatih Milomir juga mengakui jika di babak awal, Persis Solo sempat kesulitan menghadapi tekanan dari tim Persebaya Surabaya. Milomir juga bilang, jika supporter Persis Solo memberikan dukungan yang luar biasa. Sang pelatih juga tetap optimis Persis Solo akan mampu bangkit di dua laga terakhirnya agar tidak terdegradasi ke Liga 2. Selanjutnya Persis Solo masih harus berjuang meraih target 2 kali kemenangan untuk membuka peluang bertahan di Super League, yaitu menjamu Dewa United dan laga terakhir menghadapi tuan rumah Persita Tangerang pada pekan ke-34.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Shakira, sang penyanyi membocorkan lagunya berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu di akun media sosialnya @shakira hari Jumat 8 Mei 2026. Lagu resmi Piala Dunia itu akan mulai dirilis secara resmi tanggal 14 Mei nanti. Beberapa sumber mengatakan bahwa lagu itu memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan Urban, dan memiliki judul yang berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ayo. Lagu itu juga memadukan lirik berbahasa Spanyol dan juga Inggris. Emang sih, Shakira pernah berpartisipasi dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Seperti di tahun 2006 dengan lagunya Hips Don't Lie, lalu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan lagu Waka Waka, dan Piala Dunia 2014 di Brazil dengan lagu La La.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

Selamat hari Minggu teman Pro 2. Kembali lagi aku Sylvia Zin nemenin kamu ya. Di mana lagi kalau bukan santai siang. Santai siang kita bakal seru-seruan bareng karena kita bakal muterin, aku sih bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu ya di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Tapi aku mau tanya dulu nih, apa kabar kamu? Gimana hari ini? Apakah sebagian besar dari kamu merasa hari ini wah santai banget, hari ini ringan banget, tapi mungkin sebagian besar dari kamu ada yang ngerasa hari ini kok berat banget.

Banget ya, mungkin kalau hari ini kamu menganggap menjadi hari beratmu ya, tapi kamu harus sadar teman pro 2, kalau kamu itu lebih kuat dari yang kamu pikirin gitu. Jadi kamu gak boleh capek, kamu gak boleh nyerah, karena apa? Masa depan tuh lagi nungguin versi terbaik kamu. Ceile. Kalimatnya pagi ini ya gak sih? Pagi, siang ya. Dan teman pro 2, ini menurut aku kata-kata yang agak-agak ngebuat aku juga semangat sih. Karena kenapa? Kita tuh gak harus jadi sempurna buat jadi keren. Terus yang penting, kita tuh bisa jadi diri kita sendiri, itu udah cukup luar biasa. Dan udah deh, gak usah bandingin prosesmu sama orang lain. Karena semua orang tuh punya timing hebatnya masing-masing. Jadi kamu gak usah ngerasa, kok hari ini aku belum ini ya? Kok hari ini aku belum kayak dia ya? Udah deh, please deh. Be yourself aja. Oke, teman pro 2, semangat ya di hari Minggu kita ini. Ya, ini baru tanggal 10 tapi semangatnya luar biasa. I know, karena biasa kalau udah pertengahan bulan, apalagi akhir bulan tuh kayak berat banget gak sih? Apalagi yang di dompet tuh tinggal pati murah aja gitu kan. Kayaknya tambah berat ya teman pro 2 ya. Oke, apapun keberatan kamu, santain aja di Santai Siang barengku Sylvia Z. Kamu kasih tahu aku, mau diputerin lagu apa buat menenangkan pikiranmu siang ini? Mau melo, terus mau lagu apa lagi? Mau galau-galau? Boleh aku temenin, tenang aja. Kamu gak sendirian kok, ada aku ya. Kamu mau yang happy-happy? Aku temenin juga teman pro 2. Jadi kamu tinggal kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin siang hari ini. Ketik judulnya sama apa namanya penyanyinya ya. Terus kamu tinggal kirimin aja ke nomor WhatsApp Pro 2 Solo 081 327 866 966.

0: Hai manis. Manis. Halo manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Prodo Solo, teman terbaik kamu.

ngerasa gak sih kalau ekspektasinya terlalu tinggi, ujung-ujungnya kayak ya cuma buat luka aja. Mantep banget gak tuh ya liriknya teman Pro 2. Oke, tadi ada Aruma ya featuring Raim. Raim. Biasa ada Ikro, ini beda lagi gitu ya. Ekspektasi gitu teman Pro 2. Nah, kita balik lagi karena di Pro 2 Hitlist bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Kamu tinggal kasih tahu aku, caranya gampang banget. Sil, puterin ya lagunya siapa, judulnya apa gitu ya teman Pro 2 di 081327866966. Langsung aja WhatsApp. Aku bakal bacain WhatsApp kamu dari yang terbawah dulu. Maksudnya dari yang awal tadi ya. Karena ini ada Kak Yoram Rinaldo di Cijantung. Halo, shalom Kak Penyiar. Aku Yoram di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Blink yang Dak Dik Duk. Untuk gak pakai ser, jadi Dak Dik Duk ser dong ya. Beda lagi itu. Nah, katanya kirim salam buat semua pendengar radio. Dan juga khususnya buat Ibu Pendeta Indiana Simalango yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih. God bless you. God bless you more tentunya. Lanjut lagi. Ada Kak siapa? Halo Kak Silvi, mat liburan. Mat liburan, apa itu liburan? Ada Kak Ali ya, atau Mas Ali di sana nampaknya. Katanya gini, mau request lagunya Fanny Sugi dong yang Jogja Lantai 2 buat my wife, katanya Amy. Wah, lagi pada liburan nih nampaknya. Lagunya sama kayak kita nih, liburan kemarin di Pantai Drini. Wah, enak banget. Iya, kemarin Sisil gak ke Pantai Drini tuh Kak. Sisil mainnya ke yang ujung sana. Aduh, pantai apa sih? Lupa, tapi yang di bukit itu loh, bukit Pengilon. Pengilon apa Pengilon ya, gitu loh pokoknya lah ya, itu teman Pro 2 ya. Dan ombaknya kencang pol. Buat Kakak Silvi, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kak Ali, ditunggu lagunya ya. Habis ini Sisil juga pasti bakal bacain lagi WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. So, kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aja lagu apa yang mau diputerin ke aku ya. Kirim WhatsApp ke 081327866966.

Halo, saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kamu masih di Pro 2 Hitlist yang bakal puterin lagu-lagu pilihan kamu, teman Pro 2, di santai siang ini bareng aku Sylvia Zia ya. Kita balik lagi mau baca-baca WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Prapto yang menyapa, selamat bertugas, semangat, sehat selalu Mbak Sylvia Zia, jaga kesehatan ya, inggih matur nuwun. Kak Prapto lanjut lagi ya. Ini Kak Prapto biasanya minta dipilihin lagu. Tenang aja, nanti kita pilihin lagunya ya. Ada juga, siapa ini? Oh, ada Kak Felicia, katanya gini, selamat siang kakak, aku mau request aja kalau ada Setiaku dari Celine ya. FYI, Celine ini teman gerejaku dulu waktu di Semarang. Oh iya kak, dan sekarang dia tuh lagi berjuang di Indonesian Idol season ke-14 ya. Minta doanya ya kakak, dan pendengar buat Selina, oke siap, supaya bisa bawa harum kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Amin, kita doakan ya teman Pro 2 ya. Thank you, Kamsya, Kamsya katanya ya, oke siap lah. Terus katanya apa nih, oh Kak Bima yang baru pulang ibadah gereja. Oh, cocuit banget buat kokohnya ya. Ini kokoh ketemu gede atau kokoh apa nih? Kokoh kandung atau kokoh ketemu gede nih ya, cici nih. Oke deh kalau gitu ya. Katanya lagu ini tuh spesial yang dia kirim buat seorang yang dia cintai setiap harinya, gak ada putus-putusnya ya, buat Kak Christophus Bima namanya ya, yang baru pulang ibadah gereja katanya. Oh jadi kokohnya kokoh ketemu gede gitu ya, say oke lah, it's okay gak apa-apa. Lanjut lagi teman Pro 2, ini dari Kak siapa ya, dari Kak Ali yang katanya ngucapin terima kasih lagunya udah diputerin, sama-sama. Lanjut lagi dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku mau izin request, boleh gak? Boleh banget, minta lagunya Utopia ya, Rasain Indah Kak. Itu ya Kak, siap, terima kasih, ditunggu lagunya ya. Jadi Sisil mau kumpulin dulu lagu-lagunya nih, mau aku cari-cariin, habis itu bakal aku puterin. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja ya, karena Sisil masih bakal puterin lagu-lagu kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 penuh dengan kejutan. Salah satunya pemain andalan dari Timnas Brazil, yaitu Neymar, yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah Neymar akan tetap masuk skuad Brazil? Jika tidak dalam kondisi yang fit, ataukah pelatih Carlo Ancelotti membawa Timnas Brazil ke Piala Dunia 2026 tanpa Neymar? Carlo itu sudah membahas soal Neymar bahkan dengan Presiden Brazil. Intinya, Neymar akan masuk skuad dengan syarat dia dalam kondisi yang benar-benar fit. Sementara itu, legenda sepak bola Brazil Romario menyatakan bahwa Brazil sangat sulit untuk meraih juara jika Neymar tidak dalam kondisi yang fit. Sampai sekarang, Neymar masih menjadi pertanyaan. Yang jelas sih, kalaupun Brazil memang tanpa Neymar, tentu mereka akan tetap kuat karena punya banyak bintang yang berkelas.

Kebanyakan wanita itu cantik sebelum berbicara. Setelah berbicara, baru terbukti bahwa bahasa adalah penentu daya tarik yang utama. Bahasa yang baik adalah suara hati yang baik. Anonim. Kuotamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, kembali lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu ya. Oke, aku mau nyapa dulu nih ke dari siapa ini? Oh, dari Selin ya, Kak Selin katanya gini. Thank you once again Kakak udah diputerin lagunya. Kasih sih dapat salam juga lo dari Koko Ketemu Gedeku. Oh iya. Lagi dengerin jangan-jangan ya. Koko Ketemu Gede gitu ya. Soalnya kan ada banget ya yang bilang iya, Adede, Dede Ketemu Gede atau Koko, Koko Ketemu Gede gitu kan ya. Katanya salam sehat ya buat Kak Sisil. Kangen dulu gabung di Suara Anda Pro 1. Oh iya Kak. Oh iya benar-benar. Yang suka Kak Bima tah? Kak Bima sering gabung ya di Pro 1. Iya, salam juga buat Kak Bima, pokoknya sehat-sehat selalu ya. Koko dan dedeknya. Iya. Kok jadi iri kita ya. Koko-kokoan dan dede-dedean ini. Yang paling berat tuh kayaknya kalau lihat mountain date, apalagi double date, kayaknya agak-agak gimana gitu ya kalau urusannya sama yang date gitu. Lanjut lagi yuk ya. Salam balik ya, sehat-sehat juga untuk Koko dan Dede ini ya. Sedua sejoli ini, ditunggu nanti undangannya ya. Amin. Lanjut lagi, ada Kak siapa nih mau bacain aku dari Kak. Oke, Mbak Rizky. Mbak Rizky kata, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu, semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku Mbak Rizky ini di Pacitan, Jawa Timur. Mau request lagunya Charlie Puth dong sama featuring Wiz Khalifa ya, yang judulnya See You Again. Oh iya, See You Again. Lama banget gak denger lagu ini ya. Buat Sisil semangat ya siarannya. Semoga harinya tuh menyenangkan. Makasih. Sami-sami. Semoga doa-doa baik juga kembali ke teman Pro 2 ya, terkhusus Mbak Rizky yang nun jauh di sana ya, di Pacitan. Kayaknya aku next trip tuh bakal mengarah ke Jawa Timur gitu deh, karena aku lagi mau apa sih, Banyuwangi gitu ya, terus kayak Jawa Timur tuh Kediri. Ya gak sih, benar kan? Kediri mana lagi tuh? Banyak banget ya yang harus aku singgahi nampaknya di sebelah sana ya. Lanjut lagi. Ada siapa ini? Sebentar aku coba cek. Oke. Dari Kak Ama. Kak Ama katanya mau request, Kak, aku mau request yang Multa dong. Multa apa nih? Yang Cup of Joe. Oke, siap, nanti aku puterin ya lagunya. Ditunggu aja teman Pro 2. Bagi kamu yang masih mau dengerin lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini, langsung aja cus WhatsApp ke Sisil ya. Kasih tahu judul lagunya sama penyanyinya, WhatsApp ke 081327 866 966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
4: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kami lagi kamu. Kamu masih dengerin tentunya. Kami gara-gara aku lagi baca buku ya, jadi kayak terdistract kami. Kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Lagu-lagu bagusnya udah aku puterin semua ya, teman Pro 2. Jadi gak ada keutangan ya, gak ada yang tertunda ataupun belum keputer ya. Dan kamu juga masih kok bisa ada kesempatan diputerin lagu bagusnya. Tinggal aja WhatsApp ke 081-327-866-966 ya. Terus aku juga mau kasih tahu kalau misalkan nanti ya jadwalnya kita nih di santai siang bakal padat full lagi ya kan. Pokoknya pol-polan lah ya. Jadi jam 12 nanti Sisil bakal kasih tahu kamu informasi-informasi seputar apa, ada kuliner, ada UMKM, pokoknya apapun itulah yang nanti seketemunya yang lagi happening-happeningnya, ya gak sih? Lanjut lagi jam 1, kita bakal hadirin Sportlicious Pekan bareng Shelly Angeli tentunya, dan dilanjutin jam 2 ke jam 3 itu ada Indonesia Top 20 tapi nasional, jadi kita bakal gabung ke Jakarta, dan dilanjut jam 3-nya teman Pro 2, International Top 20. Jangan manca lagi, jangan manca ya. International Top 20 ya, bareng sama Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. So, jadi kamu pantengin terus aja sebelum kita beralih menuju ke Jakarta ya. Jakarta hari ini bukan. Sebelum kita ke Jakarta nanti jam 2, teman Pro 2, kamu masih ada kesempatan untuk request-request lagu. Jadi kasih tahu segera deh lagu apa yang mau diputerin siang ini. Jadi penuhin aja playlist Pro 2 FM Solo sama lagu-lagu bagus di 081-327-866-966.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, bagi kamu-kamu yang habis ngerasa dijatuhin lagi. Ya, udah habis ini kita bangkit ya pakai lagunya Haiti. Ya, Haiti enggak tuh. Oke, teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang tentunya di sesi-sesi terakhir sebelum kita ngebahas tentang dunia kuliner, info-info tentang UMKM dan lain sebagainya ya. Iya enggak sih jam 1? Jam 12, iya kan? Tapi sebelumnya ada Kak April yang lagi sutris ya, karena katanya gini, penjaga siang hari, tahu gak, masa jam tangan itu punya kaki? Ah, gimana Kak? Gitu kan aku tanya. Iya, soalnya jam tangan aku tuh ketelisut tuh gak tahu kemana gitu ya. Udah aku cari kemana-mana gak ada. Bentar, siang ini siapa ya? Siang ini ada Sylvia Z yang nemenin kamu, Kak April ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu gitu. Gak apa-apa, aku terima curhatan kok, tenang aja. Kamu tinggal WhatsApp aja teman Pro 2 di 081327866966. Nah, sebelum kita beralih nih teman Pro 2, masih ada waktu sedikit lah ya, kita mau bahas sedikit tentang hari ini. Yang mana hari ini adalah hari Minggu ya, tepatnya tanggal 10 Mei ya. Dan ternyata setiap tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai hari lupus sedunia di berbagai negara di dunia. Jadi peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus juga untuk memperkuat dukungan dari para penderita, bagi para penderita lupus teman Pro 2 ya. Kalau gak salah lupus, yang ngidap lupus tuh ini deh, Selena Gomez ya gak sih? Selena Gomez salah satunya gitu ya. Dari sekian banyak yang menderita lupus teman Pro 2. Dan melansir dari World Lupus Federation, peringatan ini tuh pertama kali ditetapkan di tahun 2004 teman Pro 2 sebagai momentum global. Nah, penetapan ini tuh bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu Hari Lupus Sedunia tuh berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Dan selain itu teman Pro 2, momentum ini juga dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien gitu. Tahun ini sendiri teman Pro 2, tema yang diangkat itu adalah Make Lupus Visible ya, yang menyoroti gejala yang sering kali kita gak sadari, terus sering kali gak terlihat gitu, gak nampak gitu ya. Biasanya kan kalau biduran atau gatal kan kelihatan merah-merah segala macam. Nah, kalau ini itu lupus benar-benar kayak gak kelihatan gitu loh teman Pro 2. Dan kampanye ini menekankan pentingnya untuk mengenali tanda awal seperti kelelahan yang ekstrim, nyeri sendi secara lebih luas gitu. Jadi kalau kamu sering ngerasa capek banget, ih capek ya, kok capek banget, terus capek, tentunya capek ngadepin hal yang salah. Iya. Yeah. Terus kayak nyeri, tentunya nyeri yang lain gitu. Maksudnya nyeri hati gitu kan ya. Beda lagi, ini nyerinya nyeri sendi ya teman Pro 2 ya. Jadi nyeri sendinya tuh kayak secara lebih luas banget, gak di satu titik aja gitu. Nah, upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering banget dialami oleh para penderita lupus. Biasanya mereka tuh udah telat kalau terdiagnosisnya teman Pro 2. Kayak menyepelekan lah, kayak apa sih, cuma lama, capek doang, nanti minum vitamin B kompleks, it's okay kok, udah semangat lagi dan sebagainya gitu teman Pro 2 ya. Ternyata ya itu, akhirnya lambatlah dalam ketahuannya gitu ya. Nah, selain itu juga kampanye ini mendorong supaya pasien itu gak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan. Lupus sendiri itu merupakan penyakit autoimun kronis ya teman Pro 2, yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara gak normal. Nah, kondisi ini itu menyebabkan tubuh itu keliru menyerang jaringan sehat dan tentunya memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Gejala lupus ini sering banget disebut sebagai penyakit seribu wajah. Karena kenapa? Karena bentuknya tuh sangat beragam dan sulit banget dikenali sejak awal. Penyakit ini bisa menyerang kulit, sendi, ginjal, sampai dengan otak dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dan melalui peringatan ini teman Pro 2, masyarakat diharapkan semakin memahami lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita gitu. Dan tentunya ini juga bisa meningkatkan kesadaran, deteksi dini juga bisa dilakukan sehingga kualitas hidup pasien bisa lebih terjaga. Informasi tadi tentunya sisil kutip dari rri.co.id teman Pro 2.

0: Aku menyukainya. Tidak masalah bagiku jika ia menyukaimu ataupun membenciku. Selama aku bisa berada dekat dengannya, aku sudah senang. Dream High.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget, di Prodo Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Taman Pro 2, kita balik lagi untuk kasih informasi-informasi ya. Setelah segudang lagu yang hits-hits, pokoknya kita puterin ya pada masanya, pada masa dulu, sampai masa kini ya Taman Pro 2. Oke, kita mau bahas seputar telur. Kamu gak salah dengar, yes, kita bakal bahas tentang telur hari ini. Dimana ya Taman Pro 2, ternyata telur itu bukan cuma sekedar sumber protein aja, tapi ternyata manfaatnya tuh luar biasa. Jadi kamu yang rajin konsumsi telur, kayaknya ini nilai plus buat kamu gitu ya Taman Pro 2. Karena apa? Ini juga ternyata baik untuk memori otak gitu. Jadi bukan slot memori ini ya, micro SD dan lain sebagainya, beda Taman Pro 2 ya. Ini memori otak kamu Taman Pro 2. Nah, jadi selama ini tuh kita mengenal telur ya sebagai sumber protein yang baik buat tubuh. Tapi ternyata manfaat telur itu lebih dari sekedar sumber protein aja Taman Pro 2. Penelitian terbaru ini menunjukkan kalau misalnya konsumsi telur itu juga dapat membantu menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Jadi selain sayuran hijau, ada ikan dan juga coklat hitam, black dark coklat gitu ya, yang sering disebut baik untuk otak. Nah, telur sekarang tuh kayak mulai dilirik gitu salah satu makanan yang berpotensi membantu menjaga daya ingat dan juga kemampuan belajar. Maka dulu kan sering banget kita kalau diosengin telur. Masak apa, telur dadar ya? Iya, masa kecil gitu ya, Taman Pro 2 ya. Nah, dilansir dari Kompas, ini sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients di Agustus tahun 2024 menemukan adanya hubungan antara konsumsi telur dan fungsi kognitif pada orang usia lanjut, terutama yang perempuan Taman Pro 2. Nah, jadi dalam penelitian itu, peserta yang mengkonsumsi 2 sampai dengan 4 butir telur per minggu ini mengalami penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat dibanding mereka yang jarang makan telur. Itu kalau berarti 2 sampai 4 butir per minggu. Wow, keren sih. Jadi penurunan itu lebih lambat ya dibandingkan kamu yang gak makan atau mungkin tergolong jarang makan telur. Nah, gak hanya itu juga Taman Pro 2, kelompok yang rutin mengkonsumsi telur ini juga memiliki skor lebih baik dalam kemampuan mengingat, berpikir fleksibel, sampai memecahkan masalah. Wah, problem solver banget nih ya. Terus manfaat telur lainnya ya Taman Pro 2 untuk kesehatan otak ini berasal dari berbagai kandungan nutrisinya. Telur sendiri kita tahu ya, kalau misalkan ini tuh mengandung vitamin B6, vitamin B12, folat, sampai kolin yang penting untuk fungsi otak. Salah satu nutrisi yang paling disorot adalah kolin Taman Pro 2. Dan nutrisi ini tuh berperan untuk membantu produksi asetilkolin atau senyawa yang berfungsi dalam proses belajar dan juga daya ingat. Kebutuhan kolin harian seorang dewasa itu sekitar 425 mg per hari untuk perempuan, sementara satu butir telur itu ukuran besar diketahui punya kandungannya tuh sekitar 147 mg kolin. Which is kalau misalnya satu butir aja 147, berarti 3 butir atau sampai 4 butir, 3 sampai 4 butir untuk perempuan. Karena kan tadi dibutuhkannya adalah 425, habis ini aku mau beli telur aja. Daripada vitamin-vitamin terus kan ya, kasihan ginjalnya Taman Pro 2. Nah, karena itu Taman Pro 2, telur ini menjadi salah satu sumber kolin yang mudah banget ditemuin dan juga cukup praktis dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa apa? Kamu bisa goreng pakai butter maybe gitu ya, yang unsalted, terus juga kamu bisa rebus aja, udah paling simpel rebus deh ya. Terus apalagi kukus, aku lebih ke rebus sih. Kayak kukus ribet aja gitu ya. Pasal sama-sama aja sih ya. Terus apalagi, banyaklah caranya untuk kamu menikmati hidangan telur ini Taman Pro 2 ya. Dan selain kolin, telur juga mengandung lutein ya, dan juga zeaxanthin. Wah, bukan astaxanthin tapi zeaxanthin ya Taman Pro 2, yaitu dimana antioksidan yang selama ini tuh dikenal baik banget untuk kesehatan mata.
ya. Dan penelitian terbaru nih menunjukkan kalau kedua senyawa ini juga berpotensi untuk membantu melindungi sel otak dan menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif, termasuk memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Nah, meski begitu nih teman Pro 2, menjaga kesehatan otak tentu gak cukup cuma mengandalkan satu jenis makanan aja. Kayak misalnya ada yang minum apa ya terakhir tuh kalau gak salah, beetroot itu ya. Beetroot memang bagus untuk menambah darah, kadar darah kita gitu ya. Tapi harus juga dibarengin dengan asupan-asupan lainnya yang mendukung. Percuma kalau kamu minum beetroot doang tapi gak didukung dengan yang lain gitu sih. Aku pernah baca studinya teman Pro 2. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau misalnya kamu gak bisa mengandalkan ini dengan makan sehari sampai 8 butir gitu misalnya gitu ya. Terus udah gitu, ya udah kamu berharap gitu bisa baik dengan telur gitu ya, enggak juga. Tapi kamu harus barengin dengan pola hidup sehat, pola makan seimbang gitu ya, olahraga rutin, tidur yang cukup gitu ya. Sampai bersosialisasi juga menjadi faktor yang penting untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Jadi kita ngobrol kayak mengingat lagi, flashback lagi. Oh iya, ayo bekerjalah otak gitu. Akhirnya kan bekerja terus tuh otaknya ya. Gitu teman Bro 2. Nah, tapi dengan kamu menambahkan telur ke dalam menu harian kamu ya, ini bisa menjadi langkah yang sederhana dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh sekaligus otak kamu teman Pro 2. Jadi itu tadi ya, kamu bisa olah warna-warna pokoknya, rebus boleh, orak-arik boleh, omelet boleh, apalagi ya pokoknya banyak banget. Yang penting bagi kamu praktis, gak ngeribetin dan tentunya bergizi dong ya, masa gak bergizi sih.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

Kalau kamu suka teh hitam ya, kayaknya ini bisa menjadi alternatif untuk kamu yang nggak suka kopi. Ya, karena kenapa? Jadi si teh hitam ini katanya tuh dinilai bisa membantu meningkatkan energi selain kopi nih gitu. Jadi kandungan kafein dan zat alami di dalam teh hitam itu katanya bisa membantu tubuh untuk tetap fokus dan juga lebih segar saat beraktivitas. Jadi ahli gizi, ini bukan kata Sisil loh ya, bukan kata Sisil sekali lagi. Ini kata ahli gizi Christine Dreyer yang mengatakan kalau misalnya teh hitam itu memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar jenis teh-teh yang lainnya. Dalam satu cangkir ukuran sekitar 240 ml ya, beberapa jenis teh hitam ini memiliki kadar kafein yang berbeda. Misalnya teh hitam asal India itu mengandung sekitar 26 sampai dengan 44 mg kafein per cangkirnya. Sedangkan teh asam ini mengandung sekitar 60 sampai 100 mg kafein. Nah, sebagai perbandingan, secangkir kopi biasanya mengandung sekitar 90 sampai 120 mg kafein, teman Produa. Nah, terus selain kafein, teh hitam juga tuh mengandung zat alami bernama L-teanin. Nah, kandungan ini tuh dipercaya untuk membantu tubuh kamu supaya lebih fokus dan juga tenang tanpa menimbulkan rasa yang gelisah atau deg-degan gitu deh. Astaga, itu beda lagi ya. Nah, jadi ini tuh sering banget kalau kamu gak bisa minum kopi ya, zat-zat yang bikin kamu deg-degser ya, seperti kayak apa ya, kadang-kadang kayak muncul setelah minum kopi tuh kayak gelisah atau ya pokoknya rasa-rasa yang gak nyaman lah gitu, teman Produa ya. Nah, dan gak hanya itu teman Produa, teh hitam tuh juga mengandung antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan juga risiko penyakit kronis. Nah, terus kapan sih waktu yang baik? Bukan waktu yang baik. Konsumsi teh hitam tuh sebaiknya dibatasi tuh kenapa gitu ya? Karena gak boleh berbanyak-banyakan ya. Ya sesuatu yang berlebihan tuh gak boleh lah pada dasarnya gitu ya, teman Produa. Nah, ahli gizi Lindsay ini mengatakan ya, kalau misalnya kebiasaan minum teh secara rutin ini dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik, terutama kalau misalnya teh digunakan sebagai pengganti minuman manis. Tapi konsumsi teh hitam itu tetap harus dibatasi, teman Produa, karena kandungan taninnya ya di dalam teh hitam itu bisa menghambat penyerapan zat besi, terutama pada orang yang mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Nah, makanya para ahli itu menyarankan teh sebaiknya diminum di sela waktu makan, bukan bersamaan saat makan gitu, teman Produa ya. Dan konsumsi kafein berlebihan ini tentunya juga bisa menyebabkan gangguan tidur, terus juga jantung berdebar dan juga masalah pencernaan lainnya. Tapi secara umum batas aman konsumsi kafein untuk orang dewasa itu sekitar 400 mg per harinya, which is yaitu kurang lebih 2. Kalau misalkan kandungan satu gelas itu yang 240 tuh 90 sampai 120 kan. Artinya kamu bisa konsumsi 3 sampai 4 gelas. Ya 2 gelas cukup kali ya. Wait. Dikurang-kurangin. Nah, sedangkan ibu hamil disarankan membatasi asupan kafein sekitar 200 mg per harinya ya. Selain teh hitam, beberapa jenis teh lainnya seperti teh hijau, matcha, matcha iya, matcha ampun, matcha cih ya, atau teh putih ya, dan yerba mate ini juga disebut katanya tuh bisa membantu meningkatkan energi kamu. Gimana? Mungkin ini bisa jadi alternatif nih buat kamu teman Produa yang enggak suka kopi. Jadi ngeteh, terus tehnya apa? Black tea lagi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebentar lagi jam 1 siang ya, kamu bakal ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shirley Angeli ya. Jadi aku mau sedikit bacain WhatsApp yang udah masuk aja ya, yang request-request nanti semoga bisa diputerin di sela-sela Sportlicious buat kamu teman Pro 2. Ada Kak David Siburi yang di Pontianak, Kalimantan Barat, yang mau request lagu nih, Max 5 katanya, yang aku tahu. Kirim salam buat semua pendengar radio yang dimanapun berada tanpa terkecuali, dan khusus buat Pak Dani Weku yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin, terima kasih. Kembali kasih juga Kak. Ada Kak Joko Pranoto di Fajar Indah Solo ya, yang katanya ngasih tahu, halo Pro 2 kasih selamat siang, sambil ketawa gitu ya, panas pol nih, katanya mau request lagu dong, Cinta Terlarang The Virgin, karena lagu ini tuh buat teman kuliahku dulu, Seni di Pati. Oke, semoga Kak Seni dengerin ya di Pati sana ya, lagunya mau diputerin nih nanti gitu. Lanjut lagi, ada siapa ini, sebentar aku coba cek dulu, ada Kak Novel ya. Kak Novel katanya mau request lagu siang, Kak aku mau request dong lagu Sempurnanya Aku ya, dan juga mau nitip lagu nih adikku karena wanita dari Ada Band. Siap. Lanjut lagi, ada siapa ini? Ada Kak Sal ya. Kak Sal juga katanya mau request dong, Kak, ini Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Sama apa ini? Sama request lagunya Bintang di Surga dari Peter Pan. Siap, nanti ditunggu lagu-lagunya ya teman Pro 2. Habis ini aku bakal puter-puterin, dan juga kamu bakal segera ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shirley Angeli. So jangan kemana-mana ya, di sini aja teman Pro 2, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Eits, jangan ganti frekuensinya ya, tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kamu simak informasi olahraga di Sportlisius sepekan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita ke Sportlicious, informasi olahraga buat nemenin kamu di akhir pekan ini, oke? Aku awali dari cabang olahraga basket. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi lagi serius ya untuk membenahi persiapan tim nasional dalam penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi yaitu Nirmala Dewi juga sempat bilang tuh kalau federasi tuh nggak pengen Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga bisa menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia. Karena Indonesia emang dijadwalkan menjadi tuan rumah FIBA U16 Asia Cup 2027 dan FIBA U17 Basketball World Cup 2028 sektor putri. Nah, untuk sektor putra, Indonesia akan menggelar FIBA U18 Asia Cup 2028 dan FIBA U19 Basketball World Cup 2029. Menurut Nirmala, persiapan sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu. Entah itu dari sisi kesiapan sebagai tuan rumah maupun penguatan pembinaan tim nasional. Bahkan Perbasi juga terus memperluas program pembinaan lewat Basketball for Good yang ditujukan untuk mengenalkan basket kepada anak-anak dan masyarakat umum, terutama di lingkungan sekolah, teman Pro 2. Gak cuma itu, tapi dukungan penuh dari FIBA ini membuat Perbasi makin percaya diri dalam menjalankan berbagai program pengembangan basket nasional. Gitu deh. Karena emang sebelumnya kita alias Indonesia udah pernah menjadi tuan rumah ya FIBA Asia Cup 2022 pada saat itu dan ikut menggelar FIBA Basketball World Cup 2023 atau 2023 barengan sama Filipina dan juga Jepang. Jadi pengalaman itu menjadi modal penting lah untuk kembali menggelar ajang basket internasional. Gitu deh. Iya sih, setuju pengembangan cabang olahraga basket di Indonesia ini semoga bisa makin bagus ya. Karena Indonesia pun kan punya banyak klub-klub basket ya. Solo pun juga ada, Kesatria Bengawan Solo yang habis meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Raja Wali Medan di Gor Unimed hari Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Kesatria Bengawan Solo memastikan kemenangan 101-97 setelah pertandingan berlanjut sampai babak tambahan waktu atau overtime. KBS alias tim basket asal Solo, Kesatria Bengawan Solo, sempat kehilangan momentum sih di akhir kuarter keempat setelah Raja Wali berhasil mengejar ketertinggalan poin. Tapi tim tamu alias KBS mampu bangkit dan memaksakan pertandingan berlanjut sampai overtime dengan skor imbang 92-92 gitulah. Pemain asing dari KBS namanya Gatis menjadi pemain yang penting sih di pertandingan kemarin karena dia mencetak poin penyeimbang di detik-detik akhir kuarter keempat untuk menjaga peluang kemenangan dari Kesatria Bengawan Solo. Gitu deh teman Pro 2. Tapi yang jelas juga ada dukungan dari pemain lokal ya yang membantu Kesatria Bengawan Solo menjaga ritme permainan di sepanjang laga. Seperti Avan Seputra yang menyumbang 13 poin dan Abraham Renaldi yang mencetak 12 poin.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kidslicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut lagi dari Piala AFF U19 2026. Presiden Konfederasi Sepak Bola ASEAN AFF yaitu Kiev Samet, dia memuji Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi sepak bola sekawasan. Dia sempat bilang itu saat menghadiri undian Piala AFF U19 2026 di Medan Sumatera Utara hari Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026. Nah, undian ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir juga menilai bahwa pelaksanaan Piala AFF U19 ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan pemerintah daerah. Berarti ya Pemprov Sumatera Utara gitu. Dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution juga merasa terhormat karena kotanya dipercaya menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2026. Dan ya udah lama juga sih Medan tidak menjadi ajang resmi kompetisi ASEAN. Emang Piala AFF U19 2026 akan berlangsung tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Sebagai juara bertahan di edisi 2024, Indonesia ditargetkan mengulang sejarah. Waduh, agak berat, tapi justru aku harap sih ini jadi motivasi ya, jadi semangat untuk Timnas Indonesia. Karena pelatih Timnas Indonesia U19 yaitu Nova Arianto juga menyatakan siap bersaing dalam Piala AFF U19 2026. Dan sebelum tampil dalam ajang ini, persiapan telah dilakukan di Yogyakarta. Terus stadion mana aja dong yang dipakai untuk ajang ini? Ada beberapa teman Pro 2. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga bilang nih, kalau stadion dan Medan itu menjadi stadion yang sudah dipersiapkan dan sekarang sedang dalam tahap revitalisasi dan itu akan terus dipercepat dan dioptimalkan. Meski tahap revitalisasi, Arya menegaskan kalau stadion yang diproyeksikan berkapasitas 20.000 penonton ini resmi menjadi arena turnamen internasional itu. Selain Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan, ada juga Stadion Madya yang nanti akan menjadi venue untuk ajang Piala AFF U19 2026. Bahkan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyerahkan seluruh hasil Piala AFF U19 kepada manajemen pelatih tim nasional. Karena Pak Erick mengatakan kalau pelatih lebih mengetahui lah seluruh persiapan tim termasuk kondisi pemain dalam mengikuti kejuaraan internasional itu. Dan yakin juga sih bahwa Indonesia yang ditangani sama Nova Arianto U19-nya ini punya persiapan yang matang di turnamen 2 tahunan ini. Bismillah. Semoga Indonesia juara lagi ya. Amin.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2020.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Sportlicious, informasi olahraga.
1: Salah satu yang lagi banyak banget update-nya adalah balapan ya. Karena pembalap muda Indonesia emang wow, gokil, keren-keren banget prestasinya di MotoGP. Pekan ini Veda Ega Pratama juga balapan lagi ya di Moto3. Terus ada Mario Aji juga yang akan menjalani balapan di Moto2. Nah, tapi biasanya tuh mereka langsung balapan gitu aja dan ngikuti alur aja, kelak-keloknya, tikungannya yang banyak itu. Apa gimana sih gitu ya? Pastikan enggak semudah itu. Nah, ternyata Veda Ega Pratama tuh menjalani sesi track walk di hari Kamis 7 Mei atau sehari sebelum dia balapan di sirkuit Le Mans dalam rangkaian Moto3 Prancis 2026. Balapan Moto3, Moto2 dan MotoGP yang akan berlangsung di pekan ini membuat para pembalap sudah turun duluan ke sirkuit Bugatti yang berlokasi di Le Mans, Prancis sejak 3 hari sebelum balapan. Nah, di sesi track walk ini, pembalap dan kru biasanya berjalan kaki menyusuri sirkuit gitu ya untuk mengetahui dan menganalisis lintasan yang akan dilalui di saat race. Dari pengamatan selama sesi ini, seorang pembalap dan kru bisa tahu tuh detail aspal sampai tikungan ya, sehingga bisa menjadi pijakan lah untuk melakukan setting pada motor sebelum latihan. Selain soal strategi, yang gak kalah penting dari track walk ini adalah soal keamanan. Makanya menjelang Moto3 Prancis, Veda berserta dengan pembalap lain bersama krunya juga melakukan sesi track walk. Selain Veda, ada juga Mario Aji, Zen Mitani, Taiyo Furusato dan juga kru sama mekanik yang ikut menemani keempat pembalap yang berlaga di Moto2 dan juga Moto3. Semoga pembalap muda Indonesia terus mengukir prestasi di kancah internasional.

0: Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut, Piala Dunia 2026. Sudah punyanya jagoan atau belum, teman Pro 2? Coach Justin menjagokan dua negara sebagai kandidat kuat untuk juara Piala Dunia 2026. Belanda yang lekat dengan citranya di media sosial gak masuk ke dalam daftarnya Coach Justin sih. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu menaruh ekspektasi tinggi kepada wakil dari Eropa. Mana tuh? Perancis dan Spanyol, menurut Coach Justin. Perancis ini adalah juara Piala Dunia 2018 dan runner-up Piala Dunia 2022, sedangkan Spanyol adalah juara Piala Eropa 2024. Tapi ketika ditanya tentang tim yang paling kuat di antara Perancis dan Spanyol, Coach Justin lebih yakin dengan tim Matador, dan dia berharap Lamine Yamal bisa maksimal di tengah masa pemulihan cedera hamstring. Bahkan, Coach Justin juga menaruh perhatian ke beberapa tim, seperti wakil dari Asia yaitu Uzbekistan dan tim dari Amerika Selatan, Ekuador, karena menurutnya akan menjadi tim yang ngasih kejutan. Penasaran sih, emang udah kerasa ya euforia Piala Dunia 2026 ini. Bahkan menurut Coach Justin, Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo tuh gak akan menjadi pusat perhatian lagi. Sebaliknya, penampilan pemain-pemain bintang generasi baru nih diharapkan bisa menjadi pusat perhatian. Gitu deh, gimana menurut kamu teman Pro 2? Jadi pengen nonton Piala Dunia kalau kayak begini? Tapi kalau mau nonton, wah, infonya dari rri.co.id nih. Harga tiket final Piala Dunia 2026 sekarang kembali menjadi perbincangan yang hangat ya, karena ada tiket yang dijual sampai 11,5 juta dolar Amerika Serikat. Ya, ini sampai 199 miliar dengan kurs sekarang ya. Dan harga itu muncul dalam iklan di platform penjualan ulang gitulah, reseller, yang langsung memicu banyak keluhan. Ironisnya tiket yang nilainya ratusan miliar itu ya, bukan kategori kursi terbaik stadion, tapi kursi kategori 3. Padahal harga tiket kategori 1 aja bisa didapatkan mulai dari harga 28.000 sampai 731.000 dolar Amerika Serikat. Tapi banyak pihak juga sih yang menduga harga itu hanyalah aksi spekulasi atau sindiran terhadap FIFA, karena mereka cenderung lepas tangan terhadap praktik penjualan ulang tiket Piala Dunia 2026 yang semena-mena. Fenomena ini muncul setelah FIFA memakai sistem harga dinamis pada penjualan tiket resmi, dan harga tiket jadi berubah deh mengikuti tingginya permintaan. Sistem itu membuat harga tiket fluktuatif ya, mengikuti besarnya permintaan pasar. Nah, kondisi ini tuh ngasih peluang besar gitu loh bagi para spekulan dan calo untuk meraup keuntungan berlipat ganda lewat platform reseller. Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengakui permintaan tiket memang sangat besar, sampai menyentuh sekitar 500 juta permintaan tiket Piala Dunia 2026, sehingga walau ada kenaikan harga sekalipun itu adalah hal yang wajar menurutnya. Aduh. Ya aku sih pengen banyak lah, seluruh dunia pengen nonton Piala Dunia, nah kan. Tapi Infantino menegaskan kalau sebenarnya tidak semua tiket itu dijual dengan harga mahal, karena menurutnya masih tersedia juga tiket dengan harga lebih terjangkau bagi para penggemar. Selain tiket, biaya perjalanan menuju stadion juga menuai kritik yang besar ya. Ongkos transportasi menuju MetLife Stadium gitu ya, itu juga disebut ikut melonjak drastis di angka yang kurang masuk akal. Murung niatku mau nonton Piala Dunia. Tapi kalau mau aja, pengen banget. Teman Pro 2, barusan jadi informasi terakhir dari aku di Sportlicious ya. Jangan lupa kamu update-update terus dan ikutin juga Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Dunia, karena RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan segmen-segmen program spesial Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak dan have a nice weekend.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya!

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo. Tapi setelah ini kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, untuk ngikutin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. So jangan kemana-mana ya, udah di sini aja teman Pro 2.

0: Berhenti Nasional hari ini, hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: banget ya, apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa ya, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya, kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.

0: sih seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karir Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Shilon 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Rai Melode. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, Orang Pertunjukan, Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: boy, no way.
1: You're nobody's girl. Nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 92 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman produa yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: yang jadi terlama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: Nasional Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisan Deru menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Dikrisan Deru signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Menteri Lingkungan Hidup LH Jumhur Hidayat mendorong masyarakat Jakarta memulai memilah sampah dari rumah Teman Pro 2. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan besar pengelolaan sampah nasional. Ajakan tersebut disampaikan langsung Jumhur dalam peluncuran gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah. Dan gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah ini diharapkan menjadi model nasional Teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun Teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk pada album berjudul Thriller dan Bad.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Masih di Surat Ceria Teman Pro 2 bareng sama Kurama Gamzy di sini, dan aku mau ngebahas tentang film yang legendaris banget Teman Pro 2. Siapa sih yang enggak tahu film Top Gun Teman Pro 2? Film dari Paramount Pictures ini. Ya, itu sangat favorit aku banget Teman Pro 2 filmnya. Di situ ada Kapten Pete Michelle Teman Pro 2 yang jadi lelakon utamanya. Nah, ada yang spesial dari film Top Gun ini. Film klasik bertema penerbangan Top Gun bakal dijadwalkan kembali tayang di bioskop, dan penayangan ulang ini adalah bagian dari perayaan nostalgia sekaligus memperkenalkan film legendaris kepada para penonton generasi yang lebih muda. Ada Paramount Pictures mengatakan bahwa menghadirkan kembali Top Gun ke layar lebar Indonesia mulai 13 Mei mendatang. Menariknya, pemutaran ulang ini juga akan ditemani oleh sequelnya Top Gun Maverick yang dijadwalkan tayang bersamaan dalam selama 1 minggu itu Teman Pro 2. Jadi film ini sejak dirilis pada tahun 1986, Top Gun telah menjadi salah satu film ikonik yang sangat melekat dalam budaya populer. Kisah tentang pilot tempur berbakat dengan semangat kompetitif tinggi yang masih relevan dan mampu menarik perhatian penonton lintas generasi sampai saat ini Teman Pro 2. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise yang mengisahkan perjalanan Kapten Pete Maverick atau Pete Michelle, seorang pilot tempur angkatan laut yang muda, berbakat, berani, dan penuh ambisi. Karakter Maverick ini hingga kini masih menjadi salah satu peran paling melekat dalam karir Tom Cruise Teman Pro 2. Dan penayangan ulang ini didukung dengan kualitas gambar dan suasana yang ditingkatkan kembali mengikuti standar bioskop modern dan dengan teknologi terbaru pastinya. Penonton nih bisa merasakan pengalaman menonton lebih imersif dibandingkan saat film ini pertama kali dirilis Teman Pro 2 pada tahun 86. Dan Paramount Pictures juga bilang keputusan yang untuk merilis film ini didorong tingginya minat publik terhadap film-film klasik itu. Selain itu juga nih, kesuksesan sequel film tersebut dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan antusiasme terhadap kisah aslinya Teman Pro 2. Tapi jujur Teman Pro 2, film Top Gun ini emang legend banget. Apalagi filmnya tuh menampilkan pesawat F-14 Tomcat dan F-18 Hornet-nya waktu bertempur. Itu sangar banget Teman Pro 2, dan itu legend banget. Aku tuh kepingin banget punya jaketnya Top Gun Teman Pro 2 yang apa ya, yang jaketnya dipakai Maverick itu. Nah, mungkin ada di sini Teman Pro 2 yang punya jaketnya Top Gun, boleh banget sharing ke aku ya. Siapa tahu aku juga kepingin beli jadinya Teman Pro 2. Dan udah aku siapin lagunya juga. Ada Top Gun, Danger Zone. Let's go.

Oke teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gamesy di Jaga Malam. Sore ceria teman Pro 2, ada yang request lagi katanya mau lagunya Adhikara Primadona sama Lomba Sihir Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Boleh, langsung aja udah aku siapin ada lagunya Adhikara Primadona dan Lomba Sihir Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Let's go.

Yes, teman Pro 2 masih di Surat Cirebon bareng sama aku Rama Games sih, teman Pro 2. Dan di sini aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk lagi. Ada dari Kahil, katanya mau request lagu Dewa 19 Restu Bumi. Boleh, udah aku siapin lagunya. Dan dari Kak siapa nih? Malam Kak, boleh request lagu Remuk Angel Valor dari Zula di Jakarta. Boleh, boleh, boleh. Salamnya buat kakaknya penyiar. Oke, thank you. Salam juga ya buat Zulia di Jakarta ya. Gimana di Jakarta sekarang? Ramai ya jalannya ya? Aduh, kangen banget nih ke Jakarta, teman Pro 2. Aduh, kalau Zulia Jakartanya di mana nih? Boleh banget dong sharing-sharing ke aku di sini ya. Dan aku by the way sering banget loh ke Jakarta, tapi kalau ada temennya sih, teman Pro 2. Ya udah deh, langsung aja aku siapin lagunya Dewa 19 Restu Bumi, dan nanti aku siapin juga ya lagunya Remuk Angie Carval. Let's go.

nyaman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Gue gak tahu.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba, kita pasti bisa berkembang. Dan yang paling penting, kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Proindie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro
1: 2. Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Album komplikasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun teman Pro 2. Album ini berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya bagi Essential Michael Jackson kembali pada berada di posisi 1 sejak tahun 2009. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak sekali pada album klasik lainnya, termasuk pada album berjudul Thriller dan Bad.
0: Info Pro 2.
1: Paramount Pictures mengumumkan Top Gun 3 resmi digarap dan kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Michel. Bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam Top Gun 3, tetapi juga ada Jerry Bruckheimer yang bakal kembali, dan juga ada Maverick dan Mel Steller sebagai Rooster dan Glenn Powell sebagai Hangman teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Ngobrol Gaspot.
1: Yo,
2: bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, di Ngobrol Gaspot kali ini kita bakal ngebahas apar mobil, teman Pro 2.
1: Wah, apar ya.
2: Yoi.
1: Kenapa sama apar mobil?
2: Nah, karena ada faktor keselamatan, Bray, di saat berkendara adalah prioritas utama bagi semua pengemudi dan penumpang pastinya.
1: Oke, apar tuh apa sih, Ram? Apar?
2: Apar.
1: Alat pemadam api ringan.
2: Betul, yang apar. Kecil itu kan?
1: Yang kecil, ya kalau biasanya kalau di mobil yang kecil aja. Kalau yang besar nggak muat.
2: Mobil pemadam aja kayak.
1: Gitu.
2: Jadi apar mobil adalah alat yang penting dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda saat terjadi kebakaran di jalan, teman Pro 2.
1: Amit-amit ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan suatu saat ada kebakaran, kita sudah siap dengan adanya apar ini di kendaraan kita. Dan apar ini merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting ya, teman Pro 2, dalam menjaga keamanan dan keselamatan di berbagai tempat, termasuk apar untuk mobil pribadi. Jadi apar itu bisa membantu kita untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran di mobil akibat kecelakaan bisa, terutama dalam kondisi darurat ya, teman Pro 2. Ya banyaklah kayak berita-berita mobil yang terbakar yang akhir-akhir kemarin kan juga ada ya.
2: Motor ya kalau nggak salah.
1: Motor
2: ya.
1: Atau angkutan sih?
2: Motor.
1: Motor.
2: Motor Viz R.
1: Tapi kalau motor bisa nggak sih dikasih apar ya?
2: Bisa deh di bagasinya kayaknya.
1: Iya, kalau yang Matic mungkin muat ya.
2: Masih muat.
1: Iya, pokoknya selalu sedia apar ya kalau misalkan cukup teman Pro 2 ya.
2: Betul, dan ternyata apar tuh ada jenis-jenisnya juga.
1: Oh iya?
2: Yoi, okay. Ada yang pertama apar bahan kimia kering atau dry chemical. Ini adalah jenis apar yang paling umum dan sering digunakan. Bahan kimia kering dalam apar ini mengandung serbuk yang efektif untuk memadamkan api dan berbagai sumber termasuk api kelas A, B, dan C.
1: Oke, ini apar yang mengandung serbuk ya.
2: Yoi.
1: Oke, selanjutnya ada apar karbon dioksida, teman Pro 2. Jadi apar CO2 ini menggunakan gas karbon dioksida yang tidak meninggalkan residu atau residu kimia setelah pemadaman. Nah, ini adalah pilihan yang baik ya untuk memadamkan api di peralatan listrik atau elektronik di dalam kendaraan kita. Karena tidak menghantarkan listrik, tapi apar CO2 ini harus digunakan secara hati-hati ya, karena gas ini bisa menghilangkan oksigen dari area di sekitar api, teman Pro 2.
2: Dan ada lagi, teman Pro 2, apar bahan kimia busa atau foam. Dan apar bahan kimia busa menghasilkan busa yang efektif dalam memadamkan api kelas A dan B. Busa itu membungkus api dan mendinginkannya sehingga menghambat proses pembakaran. Apar ini juga cocok untuk memadamkan api pada cairan yang mudah terbakar loh, teman Pro 2.
1: Wow, jadi banyak ya ternyata.
2: Bener.
1: Jenis apar, ada apar air tekanan rendah juga yang mengeluarkan aliran air dalam tekanan rendah untuk memadamkan api gitu loh.
2: Betul.
1: Dan ini biasanya digunakan untuk memadamkan api kelas A dan nggak cocok ya untuk memadamkan api kelas B atau C. Jadi ya mungkin yang kecil aja lah ya.
2: Yoi.
1: Apinya ya.
2: Dan ada lagi yang terakhir, ada apar bahan kimia halon tidak umum. Halon adalah zat kimia yang efektif dalam memadamkan api dan tidak meninggalkan residu, teman Pro 2. Tapi ini penggunaan halon telah dikurangi karena efek negatifnya terhadap lingkungan dan lapisan ozon bumi. Beberapa kendaraan mungkin masih menggunakan apar bahan kimia halon yang lebih lama.
1: Itu. Tapi kalau ngomongin soal apar nih, Ram, kamu kalau di kendaraan kamu atau di mungkin rumah atau mana ya, menyediakan apar nggak atau belum nih?
2: Kalau saat ini belum nih, Bray.
1: Belum,
2: tapi
1: ya?
2: Mungkin kedepannya bisa deh aku agendain buat beli apar.
1: Oh, iya.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya.
3: Yoi.
2: Karena kita harus membahas terkait apar lagi. Kali ini kita membahas cara menggunakan apar di mobil.
3: Betul, ya. Demi safety kita juga ya, Bray, di jalan.
2: Yoi.
3: Yoi, nah menggunakan apar itu tidak sesulit apa yang mungkin teman Pro 2 pikirin nih. Nah, ada langkah-langkah umum untuk menggunakan apar di mobil.
2: Yang pertama,
3: ada akses dengan cepat. Dan pastikan apar mudah diakses dan tidak tertutupi oleh barang-barang di dalam mobil.
2: Oke, jadi kita bisa menaruh apar tuh di tempat yang nggak ribet lah ya.
3: Benar.
2: Kalau saat keadaan darurat kita mudah mengambilnya, begitu intinya.
3: Yoi.
2: Lalu yang kedua, teman Pro 2, pastikan kita berada di sisi yang benar ya saat memadamkan api sehingga asap itu nggak berhembus ke arah kita. Kan amit-amit ya, kita kalau saat memadamkan api malah anginnya ke kita, malah kita yang tersembur gitu.
3: Waduh, bahaya dong
2: api
3: gitu. Ngeri juga tuh kalau tersembur api tuh.
2: Yeah.
3: Dan ada pegang-pegangan dan arahkan nozzle. Pegang-pegangan apar dengan kuat, arahkan nozzle ke ujung alat ke api, teman Pro 2. Demi safety teman Pro 2 juga ya.
2: Oke, nozzle itu ujung alat ya. Jadi waktu kita memegang apar, itu kita pegang dengan kuat ya, teman Pro 2.
3: Benar.
2: Gak tahu, aku belum pernah nyobain sebenarnya ya, teman
3: Pro 2. Jujur sama juga belum pernah.
2: Arahannya begini.
3: Yoi.
2: Gitu ya, sesuai info yang kita dapat ya, teman Pro 2. Kita, kamu bisa cek aja di rri.co.id juga ya.
3: Yes, betul.
2: Kalau mau cek apapun ada di sana.
3: Benar.
2: Gitu. Selanjutnya, saat kita memadamkan api dengan apar, kita tekan tuas dengan kuat ya, teman Pro 2, untuk memadamkan api. Dan jika kita melepaskan tuas, aliran bahan pemadam api ini akan berhenti. Begitu. Ya, sebenarnya mudah ya.
3: Iya, sebenarnya gampang.
2: Tekan tuas, nyemprot, kita lepas tuas, berhenti. Gitu.
3: Yoi,
2: kan?
3: Tergantung nanti prakteknya gimana.
2: Ya,
3: kita belum tahu juga.
2: Iya sih.
3: Yoi, dan juga yang terakhir nih, lakuin gerakan memindah-mindahkan. Lakukan gerakan memindah-mindahkan dari satu titik api ke titik lain untuk memastikan api benar-benar padam, teman Pro 2.
2: Jadi sebenarnya mudah ya, teman Pro 2 ya. Intinya tekan tuas, pegang aparnya erat-erat, dan arahkan kanan kiri mungkin ke satu titik api.
3: Betul.
2: Hingga titik api lainnya, teman Pro.
3: Jangan diarahkan ke teman kita.
2: Jangan. Kalau itu orang yang iseng ya. Itu orang yang
3: bahaya kalau diarahkan ke teman kita, teman Pro 2.
2: Betul. Nah, itu tadi teman Pro 2 pembahasan seputar apar ya. Semoga kita nanti bisa sedia apar semuanya di baik di rumah ataupun di kendaraan kita biar kita selalu safety.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke, teman Pro 2, kita masih di Ngobrol Gaspot ya, Bray.
1: Betul sekali.
0: Oh ya, Bray, di Indonesia ini ada mobil yang udah legend banget ya.
1: Mobil sedan, mobil
0: mobil apa keluarga, ya, mobil van.
1: Mobil van.
0: Yang ikonik banget. Yang dari dulu tuh andalan keluarga Indonesia.
1: Wah, oke, aku tahu kayaknya.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Ini pasti berbau-bau Kijang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ada mobil Kijang, teman Pro 2.
1: Kenapa Ram sama mobil Kijang?
0: Jadi mobil Kijang ini mobil yang bersejarah, teman Pro 2. Ini menandakan simbol kerjasama Indonesia-Jepang di bidang otomotif. Jadi pada dekade tahun 70-an, pasar otomotif Indonesia itu masih mendominasi mobil-mobil Eropa yang diimpor oleh kalangan-kalangan atas ya.
1: Oke, berarti biasanya dibeli sama kalangan atas.
0: Betul, kayak betul. Mobil Eropa, mobil Amerika, gitu.
1: Oke.
0: Nah, ngelihat kondisi itu, pemerintah mulai ngedorong tumbuhnya industri otomotif dalam negeri. Nah, juga keterbatasan sumber daya manusia ngebuat pemerintah cari jalan lain nih, Bray. Dari kerjasama
1: negara asing.
0: Betul.
1: Oh gitu, kerjasama ya.
0: Betul.
1: Oke, nah, kebijakan larangan impor kendaraan utuh di tahun 1974, teman Pro 2, ini jadi momentum penting ya. Sebagai gantinya, pemerintah tuh hanya mengizinkan impor kendaraan dalam bentuk rakitan buat memicu industri perakitan lokal. Jadi bentuknya rakitan, bukan
0: betul.
1: Yang langsung jadi gitu ya.
0: CKD ya berarti
1: CKD.
0: Ya.
1: CKD, betul sekali. Nah, program dari pemerintah yakni kendaraan bermotor niaga serbaguna atau bisa disingkat dengan KBNS. Di awal tahun 70-an, teman Pro 2 seakan sejalan dengan Jepang yang sejak tahun 71 itu udah menjalin kemitraan dengan PT Astra Internasional ya.
0: Yoi, betul. Nah, dari itu hasil nyata dari kerjasama Jepang sama PT Astra Internasional, lahirlah mobil Toyota Kijang.
1: Oke.
0: Akronim dari kerjasama Indonesia-Jepang yang resmi diluncurin pada 9 Juni tahun 77 di Pekan Raya Jakarta.
1: Oh, itu awal mulanya kayak gitu ya?
0: Betul.
1: Sejarahnya dibalik Kijang tuh kok bisa di Indonesia.
0: Betul gitu banget. Ya. Nah, juga Kijang awalnya diragukan kualitasnya dibanding mobil Eropa. Tapi nih, mobil yang lahir dari kerjasama Indonesia dengan Jepang dapat memberi alternatif baru bagi masyarakat. Mobil di Indonesia akhirnya enggak hanya sedan, tapi juga ada yang berpenumpang lebih dari 4 orang.
1: Mobil keluarga.
0: Betul.
1: Niaga tadi.
0: Betul, mobil niaga, Bray.
1: Yes.
0: Nah, Kijang juga perlahan mulai diterima hingga mencatat penjualan sebanyak 1000 unit dan menjelma menjadi andalan Astra di pasar domestik.
1: Wow, Kijang tuh emang mobil andalan keluarga dari dulu.
0: Betul.
1: Ya, sampai sekarang
0: mobil
1: sebenarnya.
0: Mobil niaga, mobil apa tadi? Mobil keluarga juga.
1: Keluarga niaga, ya kan? Itu ternyata udah dari tahun 70-an tadi ya, 77 di Jakarta.
0: 77 di Jakarta.
1: Sampai sekarang pun masih diperbaharui walaupun
0: betul.
1: Ya, semakin modern ya.
0: Betul, semakin modern juga.
1: Ya, walaupun Kijang sekarang juga udah banyak saingannya ya.
0: Yes, betul. Gitu. Tapi tetap eksis ya mobil
1: itu.
0: Iya.
1: Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: go.
1: Maaf ya Yung, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh. Ini malah mau pinjem lagi.
2: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suwon ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
3: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
4: Biasa aja, Bule.
3: Biasa gimana toh? Iki handphonenya aja warnanya oren-oren gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh.
4: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
5: Oh my god.
6: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Halo teman berdua, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot ya, Bray.
1: Benar sekali.
0: Kita di sini bakal ngebahas gantian ke mobil tirai bambu atau Tiongkok ya.
1: Tiongkok, mobil Cina.
0: Yes.
1: Karena akhir-akhir ini mobil Cina rame.
0: Betul. Jadi mobil Cina itu jadi produk mobil yang memberikan warna baru di dunia otomotif tanah air nih.
1: Betul sekali.
0: Produk-produknya dari mobil Cina tuh nawarin biasanya fitur-fitur dan harga yang dibilang berani melawan rival-rivalnya dari merek Jepang.
1: Iya. Yeah. Nah, tapi
0: gimana tuh? Sayang. Sayangnya ya, Bray. Banyak pecinta otomotif yang ngeraguin soal masalah purna jual dari kebanyakan mobil asal China yang nggak sebaik produsen mobil Jepang katanya.
1: Bener, jadi konsumen juga banyak yang mencemaskan ya teman produa soal durabilitas kendaraan mobil Cina ini. Jadi dari ketersediaan komponen hingga mindset perbaikan yang sulit, katanya sulit gitu ya.
0: Nah katanya tuh kayak gitu. Ada dari salah satu kepala bengkel mobil China di Semarang yaitu Dani Sutomo bilang perawatan keseluruhan komponen mesin, suspensi, dan transmisi sama aja seperti pabrikan lain. Nah ini katanya nih, tidak ada perawatan khusus yang sering terdengar, itu kan persepsi lama. Banyak yang menganggap mobil Cina tuh performanya buruk, sering mogok atau suku cadangnya susah. Katanya kita tetap jamin pelayanan terbaik kepada konsumen, baik penanganan darurat atau servis rutin berkala, kata Dani. Gitu, Bray.
1: Oh gitu, dan dari hal itu ya, teman Pro 2 menjawab keluhan seperti kerusakan yang gak wajar. Dan menurut Dani sendiri, jenis-jenis masalah yang ditanganin ini ya, teman Pro 2 hingga detik ini terbilang relatif normal kok ya.
0: Oke, jadi masih normal ya.
1: Iya, dan jika dikategorikan berdasarkan levelnya, gak ada penyakit kronis, tercatat beberapa kasus yang menyebabkan mobil ini gak bisa di-starter hanya karena sensor rem macet rata-rata gitu.
0: Nah, itu dia. Juga kerusakan elektrikal kendaraan tergolong normal nih, cuman sensor rem yang macet. Dan beberapa kasus dari mobil China ini gagal starter karena mekanisme kerja harus diawali menginjak pedal rem. Sensor rem fungsinya ganda sekaligus terhubung modul starter katanya. Dan juga teman produa, sementara untuk kerusakan komponen seperti transmisi sempat ia menangani juga, tapi seluruhannya karena kesalahan pemakaian juga.
1: Oh gitu, jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, Rami?
0: Yoi, betul.
1: Mobil Jepang, mobil Cina, nggak ada yang...
0: Nggak jauh berbeda gitu ya?
1: Nggak jauh berbeda, kayak mobil Cina, wah lebih ringkih nih.
0: Nah,
1: apalah enggak sih sebenarnya teman produa. Balik lagi tadi tergantung pemakaian kita juga.
0: Yes.
1: Gimana cara kita ngerawatnya.
0: Betul.
1: Gimana cara kita menyayangi mobil kita. Balik lagi sama kebiasaan kita dalam merawat mobil teman produa.

Tadi udah ditemenin di Gaspot ya, barengan sama Rama, sama Desva juga teman Pro 2. Sekarang saatnya jaga malam, zona nyaman. Sampai jam 12 malam nanti, malam hari ini, Jaja Majenta mau update-update informasi aja teman Pro 2. Karena ini weekend ya, wah jadi tidak ada topik ya. Topiknya kita di weekdays aja. Gimana kabar kamu di hari Minggu ini? Adakah cerita yang bisa kamu share ke aku malam hari ini teman Pro 2? Please temenin aku karena ya seperti biasa Jaja Majenta siaran sendiri di malam hari. Kayaknya emang habitatnya ya. Langsung aja kamu ke WhatsApp 081327866966 teman Pro 2. Pokoknya di sini aja, jangan kemana-mana. Di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Kamu juga yang mau update informasi ke aku, traffic, cuaca, apapun itu, boleh.

0: Kesedihan dan kesepian yang kau alami sekarang, esok akan membuatmu dewasa untuk menatap masa depan. Naruto Shippuden.
1: Utamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Sebelum update informasi teman Pro 2 ya, mau bacain WhatsApp dulu dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini dari Lara. Assalamualaikum, selamat malam kak. Waalaikumsalam, selamat malam Lara. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong. Langsung teman Pro 2 yang mau request lagu di WhatsAppnya biasa 081327866966. Request Utopia, Rasa Ini Indah kak. Oke, siap, ditunggu ya. Request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Terima kasih ya Lara ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Nina. Ah, halo Nina. Lagi ngapain nih? Kok ini banget ya, basa-basi banget loh ya sama Nina ya. Halo Kak, halo Nina. Mau request lagu ya We Found Love dari Rihanna. Harus diputerin ya, makasih. Oke, siap, ditunggu ya. Request lagunya ya Nina. Nina lagi ngapain nih? Jadi canggung begini ya teman Bro 2 ya. Nina ini magangers dulu ya. Sekarang jadi ini apa? Enggak magang lagi, sekarang jadi tetap gitu, tetap di hatiku. Udahlah, duh malu deh teman Bro 2. Ditunggu ya request lagunya ya Nina ya. Teman Bro 2 kamu boleh juga ya. Nih habis ini update informasi buat kamu, pokoknya yang mau update informasi juga boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp yang tadi sudah aku bacakan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau follow, bukan yang mau follow ya, wajib follow ya Instagram dan TikTok @RRIPro2 Surakarta, duanya pakai angka biar followersnya banyak ya. Wes, dan di Instagram dan TikTok banyak banget konten-konten informatif dan menghibur pastinya buat kamu. Yang mau update-update informasi langsung aja kamu ke website RRI Digital.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Indonesia Teman Berdua kembali mendapat pengakuan dunia lewat 3 geopark yang berhasil meraih green card UNESCO untuk periode 2026-2029. Kawasan tersebut adalah Kaldera Toba, Ciletuh. Ya benar kan gitu bacanya Teman Berdua? Pelabuhan Ratu Geopark ya, dan Gunung Rinjani. Jadi Teman Berdua, green card ini merupakan status dari UNESCO untuk geopark yang dinilai berhasil menjaga warisan geologi dunia. Kalau dari visualnya ya, aku sih jujur dari 3 tempat ya, 3 geopark Indonesia yang menyandang gelar green card dari UNESCO ini, jujur ketiga-tiganya aku belum pernah semua. Kaldera Toba belum pernah, Ciletuh, Pelabuhan Ratu Geopark juga belum pernah, Gunung Rinjani juga belum pernah Teman Berdua. Dari visualnya sih jujur ini keren banget, bagus banget. Kayaknya ini apa ya, kalau dilihat dari visualnya tuh kayaknya ini kayak di film-film gitu loh. Gak kayak di dunia nyata Teman Berdua, karena jujur indah banget ya Teman Berdua ya. Dan Geopark ini ya, karena nilai berhasil menjaga warisan geologi dunia, menjalankan konservasi, dan edukasi dengan baik, serta memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar geopark. Lewat pencapaian ini Teman Berdua, Indonesia kini masuk 3 besar dunia dengan total 12 geopark UNESCO dari 241 geopark di 51 negara di dunia.

Bacain WhatsApp lagi teman pro 2 ya, dari Evi di Boyolali. Selamat malam Bre JJ, selamat malam juga Evi ya di Boyolali ya. Bre, request Ikro dari Raim Laode ya, terima kasih. Oke, boleh, ada di playlist pro 2 FM Surakarta. Ditunggu ya requestnya teman pro 2, kamu kalau mau request lagu langsung request aja. Nanti kalau lagunya masuk ke segmentasi dan ada di playlist pro 2 Surakarta, nanti aku puterin buat kamu. Semangat bertugas ya Bre. Thank you so much ya Evi ya di Boyolali ya. Boyolali hujan nih Bray, di situ hujan enggak? Eish. Solo mah sumuk banget ya teman berdua, jujur ya. Hari ini Solo sumuk dan sangat amat panas ya, enggak tahu nih ya. Katanya kalau di suatu tempat lagi hujan itu daerah di sekitarnya yang enggak hujan tuh jadi sumuk banget. Iya begitukah? Benarkah teman berdua? Berarti kalau di Solo ya saat ini ya, tadi seharian ini tidak hujan ya dan sumuk dan panas banget, berarti giliran Boyolali yang hujan deras ya. Kayaknya Boyolali hujan terus gak sih? Evi, dulu aku KKN di Boyolali di Cepogo, hampir setiap hari hujan. Ya gak deras sih, cuma gerimis bentar-bentar aja, tapi enak loh ya suasananya loh ya, jadi gak sumuk gak panas gitu, at least menyejukkan. Thank you ya Evi ya, teman berdua juga yang mau update situasi di sekitar kamu atau update apapun itu, atau mungkin update traffic kemacetan. Bray, aku lagi di jalan ini nih OTW pulang tapi macet banget. Nah, itu juga boleh banget teman berdua ke WhatsApp ya 081 327 866 966, masih update informasi Jaga Malam Zona Nyaman di malam hari ini.

0: Ya. Tenang.
1: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
0: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
1: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
0: Monggo.
1: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
0: Huh?
1: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
2: Gimana ini, Sul?
0: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
1: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
0: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
1: Yang mana?
0: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
1: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
0: Aduh, hancur aku.
1: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
2: Kamu bikin malu aja, ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
0: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
2: Aku jijik sama Mas.
3: Kuatamu, kuat untuk kamu.
4: Manusia tak akan tahu kekuatan maksimalnya, sampai ia berada dalam kondisi di mana ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan. Mary Riana Movie, Mimpi $1,000,000.
3: Kuatamu, kuat untuk kamu.

Perusahaan antariksa komersial asal China, teman bro dua, Interstellar, mulai membuka bisnis wisata luar angkasa suborbital dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental Chuan UZ-1. Susah banget ya. Kapsul ini, teman bro dua, dirancang membawa penumpang melampaui garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi untuk merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Interstellar, teman berdua, menargetkan penerbangan berawak pertamanya di tahun 2028. 2 tahun lagi, teman berdua ya. Dan telah membuka pemesanan tiket termasuk menggandeng aktor Cina Johnny Huang Jingyu sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Gokil. Kayak ini gak sih, teman berdua, kayak Squid Game ya, iya kan, ada angkanya. Jangan-jangan ini di prank, mau diajak main ke permainan Squid Game nih, teman-teman. Langkah Interstellar ini ya mengikuti tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerkan sama Blue Origin punyanya Jeff Bezos. Selain itu, teman-teman, penyair Cina Amerika Lin Xiaoyan juga disebut akan menjadi perempuan Tionghoa perantauan pertama yang ikut penerbangan perusahaan tersebut. Persaingan wisata luar angkasa di Cina, teman berdua, diperkirakan semakin ketat karena perusahaan lain seperti CAS Space and Deep Blue Aerospace juga turut mengembangkan layanan wisata suborbital dengan teknologi roket dan kapsul yang dapat digunakan kembali. Buat kamu ya, tiketnya udah dibuka, silahkan menabung dulu, teman berdua, nanti di tahun 2028 ya. Silahkan buat kamu yang berminat mau cobain mikrogravitasi ya, 100 km jaraknya dari bumi, silakan.

Halo, saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Bacain WhatsApp lagi teman berdua ya. Sudah masuk di malam hari ini dari Catur. Absen cap bede. Absennya diterima ya Catur ya. Gimana Catur kabar kamu di hari ini? Kegiatan apa yang sudah kamu lakukan sepanjang hari minggu ini, sepanjang weekend ini Catur ya. Masuk ya absennya ya teman berdua juga, yang mau absen-absen juga boleh, sapa-sapa aja juga boleh teman berdua. Thank you ya Catur ya. Lanjut lagi dari Ama Mas, mau request Ocean and Engines dari Niki. Oke, siap, boleh nanti aku puterin requestnya buat kamu teman berdua di jam terakhir JJ Majenta siaran ya. Kamu bisa banget yang mau request lagu, nanti aku puterin di Jazz Music ya. Ya biar aku puterin di Jazz Music nanti malam teman berdua, jam 11 sampai nanti jam 12 malam. Belum pamit ya. Di sini aja, jangan kemana-mana teman berdua. Kita ke Niki dulu with Ocean and Engines.

Selamat menyambut hari Senin esok hari, teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah menemani JJ Majenta dari jam 9 sampai jam 11 malam. Habis ini Jazz Music sampai jam 12 malam. Let's fly higher. It's time to say mics off. Thank you so much, teman Pro 2.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta, mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu berbahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di acara yang kita nanti-nantikan, yaitu suplemen hati. Suatu acara yang menggugah motivasi kita, menginspirasi kita agar kita senantiasa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan mencoba memberikan salah satu topik, yaitu cara memperoleh hidayah Allah. Ini adalah merupakan topik yang menarik. Ketika hidayah itu adalah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang tertentu atau pilihan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa petunjuk itu adalah membawa kebaikan, membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa hidayah dalam bahasa awalnya atau secara bahasa, menurut kitab Bidayatul Hidayah, hidayah itu adalah petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah, yaitu kesesatan. Jadi al-huda itu adalah petunjuk, pengarah begitu ya. Kemudian dolalah itu adalah sesat atau kesesatan. Adapun secara istilahi atau secara umum, bahwa hidayah itu adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak lain dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah itu diperlukan hidayah.

0: Allah Subhanahu wa taala, itulah resep yang pertama dalam menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, kepada pemeluknya, dan kepada manusia secara umum. Maka rajin melakukan ibadah dan memiliki akhlak-akhlak yang baik atau perilaku yang baik akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa pergi, teman-teman Prodo FM, hidayah itu bisa pergi dan tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah itu harus kita jaga dan harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah yang ada dalam diri kita ini lepas dari genggaman dalam hati kita. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, selalu banyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sadari, kita semua adalah tidak akan pernah luput dari dosa, tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan, tidak akan pernah luput dari menyakiti orang lain, tidak akan luput dari menyiksa diri kita sendiri atau berbuat zalim pada diri kita sendiri, tidak akan luput dari kesalahan maupun hal-hal kekhilafan yang ada dalam diri manusia. Oleh karenanya, rajin-rajinlah selalu mensucikan diri kita, selalu memperbaiki kondisi kita, menjaga ketenangan jiwa kita dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Jika manusia telah bersih dari dosanya, ia akan segera memperoleh hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Produa, adalah selalu memperbanyak ilmu agama, selalu memperbanyak pengetahuan tentang agama kita, karena ilmu agama itu adalah tuntunan dalam kehidupan kita. Agar hidayah ya datang kepada kita adalah dengan memperbanyak ilmu din, ilmu agama. Ilmu dunia juga ataupun ilmu agama yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menuntutnya. Talabul ilmi faridhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimat. Sebagaimana perintah wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan, nama Tuhanmu yang menciptakan kita. Saat ilmu yang telah diperoleh manusia sudah mencukupi, maka ia akan dengan mudah memperoleh hidayah. Kalau kita mau sholat, kita harus berilmu tentang sholat. Kalau kita mau zakat, kita harus berilmu tentang zakat. Kalau kita mau masuk agama Islam dengan syahadat, kita perlu ilmu tentang syahadat itu dan lain sebagainya, maka kita wajib menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dalam suplemen hati ini adalah selalu menjalankan gaya hidup yang baik, selalu menjalankan kehidupan kita dengan baik. Yaitu cara terakhir agar hidayah datang dengan menjalankan gaya hidup yang baik dan selalu menjauhi gaya hidup yang buruk, baik itu untuk fisik maupun keimanan. Untuk itulah senantiasa kita meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW semampu kita. Bagaimana makan Nabi Muhammad SAW, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana gaya bicaranya Nabi Muhammad SAW, berpakaian maupun kehidupan beliau SAW dari bangun, tidur, kemudian melakukan aktivitas, kemudian tidur lagi, kita sesuaikan dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba untuk mencontohi beliau karena sesungguhnya beliau adalah uswatun hasanah, yang dimana uswatun hasanah itulah contoh bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana ikrar kita dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, teman-teman Produa FM yang berbahagia, untuk mencocoki tentang bagaimana kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang bertakwa dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Info Pro 2 bersama saya Rifki Minov. Teman Pro 2 Veda Ega Pratama mampu finish keempat di Moto3 Prancis 2026. Rider Indonesia itu mendapat sambutan meriah di pedoknya. Moto3 Prancis berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans pada Minggu 10 Mei 2026 dan Veda Ega start dari posisi 6 di awal perlombaan. Rider Honda tim Asia itu konsisten sejak awal start. Rider berusia 17 tahun itu akhirnya mampu finish di posisi 4 di Le Mans. Usai race atau balapan, terlihat timnya begitu senang dengan Veda Ega. Ia mendapat sambutan berupa pelukan hangat dan tepuk tangan dari para mekanik timnya.
1: Info Pro 2.
0: Akun X MotoGP juga memuji Veda Ega. Sebuah cuitan dengan keterangan ditulis, Veda Ega Pratama terus mencatatkan posisi terbaik. Dan tidak lupa, tulisan itu juga disematkan emoji tepuk tangan usai seri Moto3 Perancis 2026. Hasil ini bikin Veda Ega Pratama terus memperlihatkan konsistensinya di Moto3 2026 ya, teman Pro 2. Finish keempat jadi capaian terbaik keduanya setelah sempat merebut podium 3 di Moto3 Brazil.
1: Info Pro 2.

0: Kalau tadi ada Veda Ega Pratama yang lagi moncer di Moto3, sekarang ada aktris Indonesia Syarefa Danis yang moncer juga jadi hantu, teman Pro 2. Maksudnya dia peran jadi hantu ya. MVP Pictures berkolaborasi dengan Diary Misteri Sarah menghadirkan film horor terbaru berjudul Cerita Layla atau Cerita Lila maksud saya. Film ini diadaptasi dari salah satu episode penelusuran populer yang dibawakan oleh Sarah Wijayanto di kanal YouTube DMS. Jadi episode Cerita Lila sebelumnya menjadi salah satu konten paling fenomenal dengan perolehan lebih dari 11 juta penonton dan respon luas dari publik, teman Pro 2. Kini kisah itu diangkat ke layar lebar dengan pendekatan yang lebih sinematik dan emosional. Film Cerita Lila dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026. Yang mana? Yang jadi hantunya nih, Syarefa Danis, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Now on air Rama Gemzi. Now on air Rifki Mido.
1: 105,5 Prodo FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay teman Prodo.
2: Kenapa dimatiin?
1: Yeay teman Prodo, balik lagi sama aku Rama Gemzi.
2: Ya, dan Rifki Minov.
1: Yoi di Spadak. Pada hari ini teman Prodo, kita seru-seruan bareng ya, Bray.
2: Iya dong. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraktivitas untuk hari Senin.
1: Yes, betul.
2: Senin ngangenin ya. Senin nyenengin ya. Kan kemarin-kemarin tuh ungkapan Senin tuh kan enggak enak banget ya, Ram.
1: Kenapa tuh?
2: Kayak Senin nyusahin.
1: Aduh.
2: Senin enggak enakin. Kita harus ganti itu.
1: Don't kill your Monday.
2: Ya. Apa? Don't kill your Monday. Bener. Jangan membunuh Seninmu ya.
1: Yes.
2: Makanya Ade ganti wae.
1: Yoi.
2: Ganti langsung Senin nyeneng.
1: Halo Mas.
2: Nyenengin.
1: Halo, halo.
2: Tadi ada yang manggil kita ya.
1: Siapa?
2: Ada yang ngaba-ngaba kita dari
1: yoi,
2: depan.
1: Di depan tuh ngapain tuh?
2: Ada Kakak Heri, selamat yoi. Pagi juga.
1: Selamat pagi.
2: Kawan kita
1: Pak Heri. Kang Heri.
2: Jangan pakai Pak dong.
1: Om Heri, Om Heri.
2: Le
1: Heri.
2: Ya, kawan Kito yang ada di RRI Surakarta.
1: Kawan awak.
2: Huh?
1: Kawan awak.
2: Kawan awak opo?
1: Kawanku.
2: Oh, kawan awak. Oh iya.
1: Kawan awak. Caman lo koni.
2: Itu bukan bahasa Batak itu.
1: Bukan.
2: Padang.
1: Iya,
2: ya, bener kan?
1: Minangkabau lu.
2: Ya bener kan? Bener. Ya udah, teman Pro 2, siaran RRI Surakarta juga bisa didengarkan di
1: RRI Digital.
2: Ya, dan bisa didengarkan di Lubuk Linggau juga.
1: Betul. Dan itu teman Pro 2 juga. Koni bisa dengarkan kita dari Lubuk Linggau dari sana pokoknya. Langsung aja yo.
2: Yo.
1: 22 bergabung di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi.
2: Jangan cepet-cepet 081327866966. Nah, Rama Gemzi dan
1: Rifki Minov di sini teman Pro 2. Nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 10 siang.
2: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Let's go.

Now on air with Kim Dong. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: now on air Rama Gemzi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya, sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman Pro 2.
1: Save nature, save future.
0: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.